zatu za kusiana siana zinda ikhefa machibesa nsiku lero anyakufa pakati paino ndima yathu ya malongero ha chisena na kuti kunja kwacha. Kunja kwacha anyakufa nakuti nzidzuno unachita ushano na mapindi ya kukwana makuma nae sinku na 40 minutes anthu nzizuno amalalamuka pa mfumba patalimba ali kuchita basa kuchita maganizo akusasangira pamusi pinthu pilidikakamba pilikitisa kuti mudzi ututuke simuta andi nakuti ndimo Tua Tsukuma, Julieta Kama chibesa nsiku alero Nyimbo za kudinda nchifuwa za kufika mamizi mwano Alamativa kubulikira Kundemba

0: Hello.
1: Zina.
0: Arukusoko tende na Mulimba Koko.
1: Baba Mulimba Koko muri Praia Nova.
0: Ine ndiri pa Praia Nova pano no siva dare na kwaka maninge dare nikutokelela tabanda pati cha shati dare ndoni umoja. Menja nja mboro sene pa poha ba.
1: Zvakanaka, mutsungamidzo ndakani?
0: Mutsungamidzo kuna imuma no sakramento ndatakapota manisungurira dare ndamani sikuru tambani sikuru kwacho nomburi chenu. Vakubiza bizirangu dare kupeperuka rukumakani kwa makaya vese wa makaya vese nyamboka na matanga nga watambe wakazori zirangu nini Mulimba Koko mashanga mambonyo mdivinya marupanyi shimoyo tete bizirangu ramburuka dare tambani shukuru kazo na vese wa ipukira nini bizirangu Mulimba Koko trafaye mwishu bye ndu kutinesa pano poha bye mano sakramento.
1: Davijana na baba Mulimba Koko kuvira ku Praia Nova mukati mudroba Lobeira. Oi, 2251314, alô?
0: Alô.
1: Zina? Ndati Zina?
0: Alô, alô.
1: Zina?
0: Alô.
1: Tili kumuzwani tati Zina lenyu?
0: Buen
1: día. Mangwanani, Zina?
0: Tamuka na peperei makura diogo.
1: Tina muna kota tripu kuzwana?
0: Aba, itazidi baga yao kuna kurongoza muzangunguni.
1: Aha, kwa muka kudinyi gorongoza mangwanani yano?
0: Oe.
1: Ndati gorongoza kwa kadinyi mangwanani akadari?
0: Aha, kwa muka tadidi tuwa, lato mababa tuwa.
1: Ndizona, ndizona. Warumuchonga miju ndakani, muna tambisani?
0: Kutoma atandisa maiwanga vaida tuare kajiri mkajiwanga marieta fali Mosambiki kajitatu mwana wanga kutoma jeramu David baka yao adamu David baka yao suwana David baka yao onani David baka yao noemia David baka yao miliam David baka yao sara David baka yao sebe David baka yao adele David baka yao na wetu nandivesera kuraji Mosambiki. Tafiti makibesa dini.
1: Shakanaka, tinabonga shukura ni maningi saranyi ushoni.
0: Takuta, takuta, papa.

utano mumwezve mpurukiri tinoona kuti hwendo huno hwatizikwanisa kusunga nicha bote redu noro mpurukiri vadejari kuti fonera asi tiri mukati mumuseso jogumisira jo ndima yedu ino yo masikati o nyamasi shposa cho oviki 82501314 ndiyo foni tiri kushandisa panguva ino kuri kudavijana nemwe mpurukiri tichitoda kumupekeja mukana kuti mutambisi hama ukama shamwari pontopo no vazihwa.

0: mai baba imume riziva kuti kunonjira mbiri chikupiringizira tenda kudovana venu hina no vitamina A pomwe no mushonga chimweni
1: magota o vitamina A anobesa kuna muviri mwana mdoko kuti akwanise kupingini jirika mundu wachi chikusiyana siyana beserai kura zvakanaka pomwe nokuchicha kuona pakati pousiku ushikaripi kuashira magota o vitamina A mwana mdoko vanotendehwa kuha muchero jinova no vitamina A tukumenengera kuno chiropa kuno nyama kuno manda mapapa yokuchuka matikiti senora marungu murivo pomwe nojimweni hajo muchero jino kaindi yoraranje ngodiviri mweni iji mushonga jinokwanisa izvwari kurapa kuno mwana mudoko pakati potambujika mwemundani jinobesera kupeja kuno zvikonye izvwari zvinotambujari mundani inosiyari mwana mudoko achitambujika ngomundani pomwe nokuita nyoka kama zvikuwana fontati yokuha mumbuto Giuseppe Johomi Joino Province Sofala tikumenengera na avo zvikwata zvinofamba zvichikwanisa kupekeja mushonga jo bauka rohomi vanopekeja iresi magota ovitamina A pomwe nomushonga jokurapa mwana wako kutama kutambujika izvwari ngomundani vitamina A inopekejwa kuna mwana mudoko vano mwedzi chinokwana kuita ndijona mutanhatu pomwe nomushonga unotisa kuti mwana mudoko atama kutambujika ngomundani mushonga ijiwari vanopekeja pamwedzi chinokwana kuita ndijona gumi na muviri johomi nokudaro wari vanotendehwa kuti vakuirezve mumwedzi mutanhatu mutanhatu dakari kuwana makore anokwana kuita ndiona mashanu
0: zvinobesa homi kuno uwo munoda vitamina A nomushonga chimwene kuti mahara
1: tese pokukura zvakanaka kuvana vedu bauka rohomi chidisiso chedu iupenyu batana pondopo no Ellen Keller International

0: Ha? A sina dinheiro, vá?
1: Vate já lá. Ndai muda maningi mwana wenyu. Mwana wenyu wakaseja maningi. Mwana wenyu nini ndai takufa nukumuka ndia na vate jala. Nandu mafeka. Vate jala wako vaka gara kudini pa.

0: va de Moçambique e de Kumupa, Maverequeter Ondimi Oxindau. Va de Moçambique e de Kumupa, Maverequeter Ondimi Oxindau.
1: Mabosnoti vapurukiri vanadikana voraj Mosambiki itavia nyamasi ndichona shposa chosumana choviki kukirida kunchiku jinoko na kuita gumi na mnongo muna mweche uno kwa mweche kumiana gore zuri shiviri makumaviri na ndandatu mpurukiri kunenga kuti mabasa edu siku nyamasi shposa choviki kana chosumana ndio na kama kuhamba kudale ii Samsambi panguva mvumba mwejo siku na mseso wakamo jino kuna kuita makumatatu takuzuhira mkati mama soko de makuru o maji provincia kama kuna kuita matatu sofala manika menengera inyembani.